namu famu akume nyinamla ebradi nyako kwanche oye mopro mufoni wato jani sini kuchia ufu na natonya.